0: siaran langsung, menyebutnya sebagai khayalan Trump. Reuters mengutip seorang pejabat senior Iran yang mengatakan Teheran dapat melancarkan serangan jika Amerika Serikat gagal menerapkan kesepakatan perdamaian sementara dalam beberapa pekan mendatang. Pejabat tersebut memperingatkan bahwa Teheran kini menggeser kebijakannya dari defensif menjadi sepenuhnya ofensif, serta siap untuk meningkatkan ketegangan di Selat Hormuz dan wilayah yang lebih luas.
1: Utusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sekaligus menantunya, Jared Kushner, dalam beberapa hari terakhir mengadakan pertemuan dengan para pemimpin Hamas dan Israel untuk membahas situasi di Gaza. Pada hari Senin, ia bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Media Israel Haaretz mengatakan pertemuan itu diadakan di Yerusalem dan berlangsung selama 3 jam. Surat kabar itu mengatakan pada pertemuan juga diikutsertakan anggota Dewan Perdamaian, yaitu badan multinasional yang dibentuk Trump untuk mengawasi pemerintahan transisi di Gaza. Kantor Perdana Menteri Israel mengatakan Netanyahu dan Dewan Perdamaian telah melakukan diskusi mendalam dan konstruktif. Dikatakan bahwa para pihak itu telah sepakat untuk membentuk kelompok kerja, termasuk satu kelompok kerja untuk pelucutan senjata dan demilitarisasi Gaza. Bulan lalu, Dewan Perdamaian merilis rencana pelucutan senjata Hamas dan penarikan pasukan Israel. Namun Netanyahu bersikeras bahwa pasukan Israel tidak akan mundur sampai kelompok Islam tersebut sepenuhnya melucuti senjatanya. Kushner bertemu dengan pemimpin Hamas saat ini, Khalil al-Hayya, sehari sebelumnya di Mesir. Trump kemudian mengatakan kepada Fox News bahwa Israel seharusnya tidak menyerang Gaza karena menurutnya Hamas telah setuju untuk meletakkan senjata.
0: Berita-berita selanjutnya. Seorang politisi oposisi Rusia yang berupaya mengakhiri konflik Ukraina dijatuhi hukuman penjara 11 tahun dan 1 bulan karena diduga mencemarkan nama baik militer serta menyebarkan informasi palsu tentang militer. Pengadilan di kota Pskov, Rusia Barat Laut mengeluarkan putusan pada hari Senin terhadap Lev Schlossberg, wakil ketua Partai Yabloko. Media Zona, sebuah media independen Rusia, mengatakan bahwa Schlossberg diadili setelah ia menyerukan gencatan senjata segera dengan Ukraina dalam sebuah debat di saluran YouTube pada Januari 2025. Video tersebut juga diunggah ke media sosial. Schlossberg mengeklaim dirinya tidak bersalah dan mengutuk persidangan tersebut sebagai bermotivasi politik. Rusia mengesahkan undang-undang yang melarang tindakan mendiskreditkan militer setelah menginvasi Ukraina pada tahun 2022. Partai Yabloko menyerukan penyelesaian damai atas konflik tersebut, tetapi menghadapi tekanan politik yang meningkat menjelang pemilihan Majelis Rendah Negara itu pada September.
1: Para peserta upacara Hari Kemerdekaan Indonesia berdoa untuk para korban gempa kuat yang terjadi baru-baru ini. Upacara diselenggarakan di Jakarta pada hari Senin. Presiden Prabowo Subianto menyerukan kepada hadirin untuk berdoa bagi mereka yang telah gugur dalam perjuangan kemerdekaan dan bagi masyarakat yang terkena bencana alam di seluruh negeri. Para peserta kemudian mengheningkan cipta selama sekitar 2 menit. Gempa bermagnitudo 7,7 melanda lepas pantai Pulau Flores pada hari Sabtu. Pihak berwenang mengatakan 68 orang tewas. Pejabat Badan Meteorologi mengatakan lebih dari 1.500 gempa susulan telah tercatat. Mereka mengatakan aktivitas seismik diperkirakan akan berangsur-angsur mereda selama 2 hingga 3 pekan ke depan. Ribuan orang terpaksa mengungsi karena rumah mereka runtuh atau rusak. Ada kekhawatiran tentang ketersediaan makanan, air, dan kebutuhan pokok lainnya yang memadai bagi mereka. Pemerintah mengatakan pihaknya sedang mengirimkan bantuan ke daerah yang terkena gempa dan mendirikan tempat penampungan bagi para pengungsi serta berbagai langkah lainnya.
0: Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menanggapi secara positif seruannya untuk berdialog. Trump menyampaikan pernyataan tersebut saat bertemu wartawan di Gedung Putih pada hari Senin, tetapi tidak mengungkapkan detailnya. Mengenai Korea Selatan, Trump menyatakan ketidakpuasannya dengan mengatakan bahwa negara itu menolak untuk membantu Amerika Serikat dalam menghadapi Iran. Ditambahkan, dirinya ingat pernah mengatakan kepada Seoul bahwa Amerika Serikat melindungi Korea Selatan dari Kim Jong-un dan menyebutkan bahwa hal yang aneh, Korea Selatan tidak membantu Amerika Serikat dalam operasi militer melawan Iran. Dan saudara, sekian Warta Berita NHK.

0: Waktunya untuk cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Miko Velma.
1: Saya Sigit Purnomo. Hari ini kami hadirkan pelajaran 25 tentang ucapan yang Anda sampaikan saat merasa tidak enak badan. Tokoh utama dalam sandiwara singkat ini adalah Tam, mahasiswi asing dari Vietnam. Ia tengah beristirahat di ruang tengah rumah Harusan, tapi sepertinya ada masalah.
0: Mari kita dengarkan sandiwara singkat pelajaran 25.
2: Tam-san, kaoiro ga warui desu yo. Dou shitan desu ka?
3: Nodo ga itai n desu.
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: Kita bahas setiap katanya.
1: Robot Harusan dilengkapi dengan sensor yang bisa mendeteksi masalah. Oleh karena itu, pipi Harusan mulai berkedap-kedip warna biru muda.
2: タムさん、顔色が悪いですよ。
0: Tam-sang, mukanya terlihat pucat.
2: Dou shitan desu ka?
0: Kenapa?
1: Tam batuk dan menjawab,
3: Nodo ga itai n desu.
0: Tenggorokan saya sakit.
1: Harusan mengatakan,
2: Oh ya, oh ya.
0: Ya ampun.
1: Harusan pun memberikan saran.
2: Sonna toki ni wa shouga hachimitsu yu ga ii desu yo.
0: Pada masa seperti itu, bagusnya minuman jahe madu hangat.
1: Mia menambahkan,
0: Kaito sedang membuatnya sekarang.
1: Kemudian Kaito membawakan minuman jahe madu untuk Tam.
4: Tam-san, dekita yo.
0: Tam-san, ini sudah jadi.
4: Hai, dozo.
0: Silakan.
1: Mia mengatakan kepada Tam,
3: Odaijini.
0: Semoga cepat sembuh. Minuman jahe madu dibuat dengan menuangkan air panas ke dalam parutan jahe dan madu. Katanya bisa menyembuhkan sakit tenggorokan dan batuk-batuk.
1: Kasihan Tam, dia masuk angin. Semoga lekas sembuh.
0: Ungkapan kunci hari ini adalah tenggorokan saya sakit.
3: Nodo ga itai n desu.
0: Pelajari pola ini, Anda akan bisa menyampaikan kondisi ketika sedang tidak enak badan. Mari kita ulas arti setiap kata dalam ungkapan kunci kali ini.
5: Nodo
0: adalah tenggorokan. Ga, yang mengikuti sesudahnya, adalah partikel yang mengindikasikan bagian yang terasa sakit.
5: Itai n desu.
0: Artinya, sakit. Poin hari ini terkandung dalam kata
5: Itai n desu.
0: Yaitu
5: desu.
0: Ketika Anda ingin menjelaskan kepada orang lain bahwa Anda tidak enak badan atau merasa sakit, tambahkan
5: desu.
0: Di akhir kalimat
5: Itai n desu.
0: Terdiri dari kata sifat i,
5: itai,
0: yang artinya sakit, diikuti dengan
5: desu.
0: Dalam sandiwara singkat hari ini, Tam menggunakannya untuk menjelaskan kondisinya kepada Harusan.
1: Sekarang dengarkan dan ulangi.
5: Itai n desu. Nodo ga itai n desu. Nodo ga itai n desu.
0: Dengarkan percakapan berikut tentang masalah kesehatan lainnya.
6: Dou shitan desu ka?
7: Atama ga itai n desu. Netsu ga aru n desu.
0: Kita ulas percakapan tadi.
6: Dou shitan desu ka?
1: Kenapa?
0: Ini adalah ungkapan yang digunakan untuk menanyakan kondisi seseorang.

0: Do
1: adalah kata tanya yang berarti kenapa atau apa. Harap diingat.
2: Atama ga itai desu.
3: Kepala saya sakit.
0: Atama
1: adalah kepala.
0: Atama ga itai.
1: Artinya sakit kepala.
2: Netsu ga aru desu.
3: Ada demam.
0: Netsu
1: artinya demam dan
0: aru
1: adalah kata kerja yang berarti ada.
0: Netsu ga aru
1: artinya ada demam. Seperti yang Anda dengarkan dalam kasus ini, bukan hanya kata sifat, tapi kata kerja juga bisa diakhiri dengan
0: desu.
3: Ulangi jawabannya setelah mendengarkan percakapan berikut.
0: どうしたんですか?頭が痛いんです。熱があるんです。
1: Sekarang waktunya untuk berlatih. Apa yang akan Anda katakan jika perut Anda sakit? Perut adalah
0: onaka. Onaka.
1: Dan sakit adalah
0: itai. Itai.
1: Coba buat kalimatnya.
4: Onaka ga itai desu. Onaka ga itai desu.
1: Bagaimana jika Anda merasa mual karena tidak enak badan gara-gara mabuk perjalanan? Mual adalah
0: 気持ちが悪い。気持ちが悪い。
1: Coba buat kalimatnya.
2: 気持ちが悪いんです。気持ちが悪いんです。
3: Sekarang Anda bisa menyampaikan kalimat ini saat merasa sakit.
1: Bonus ungkapan hari ini berasal dari ucapan Mia. Ia mengatakannya kepada Tam yang tengah tidak enak badan. Harap diingat ya.
5: O daiji ni.
0: O daiji ni.
1: Artinya, cepat sembuh. Ini adalah ungkapan yang disampaikan kepada orang lain yang tengah sakit atau terluka dengan harapan orang itu bisa beristirahat dan lekas pulih.
3: Dengarkan dan ulangi.
0: O daiji ni.
1: Kita ulangi sandiwara singkat hari ini.
6: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか?
7: 喉が痛いんです。
6: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
7: カイトが今作っています。
8: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
7: お大事に。
6: Harusan no chiebukuro.
3: Berikutnya petua Harusan. Hari ini tentang apa yang harus dilakukan jika sakit di Jepang.
1: Sigit, kalau sakit di Jepang apa yang dilakukan?
3: Tergantung gejalanya, minum obat sendiri atau membelinya di toko obat.
1: Iya, jika gejalanya tidak serius, yang paling mudah ya beli obat di toko obat atau apotek. Jika menjelaskan gejalanya, seperti misalnya perut saya sakit atau saya demam, apotekernya akan menunjukkan obat yang bisa dibeli bebas tanpa resep dokter.
3: Bagaimana jika harus diperiksa dokter?
1: Harus mencari klinik atau rumah sakit yang memiliki dokter yang sesuai dengan gejala yang dialami. Setelah diperiksa, dokter akan memberikan resep yang bisa ditebus di apotek. Situs Organisasi Pariwisata Nasional Jepang memiliki daftar institusi medis yang siap menerima wisatawan asing, seperti misalnya menyediakan informasi dalam berbagai bahasa. Silakan cari situsnya dengan kalimat kunci For Safe Travels in Japan, JNTO. Anda juga bisa bertanya soal institusi medis terdekat kepada Pusat Informasi Wisatawan dan Resepsionis Hotel. Dalam kondisi gawat darurat, hubungi 119 dan minta dikirim ambulans.
3: Diingat ya, 119. Tapi semoga perjalanan...

0: Perjalanan Anda menyenangkan dan tidak ada apa-apa.
1: Sekian cara mudah berbahasa Jepang hari ini.
0: Sampai jumpa lagi.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta berita NHK World Japan, Rabu 19 Agustus 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Novriana Dewi dan Husni Tamrin.
1: Militer Korea Selatan mengatakan latihan militer gabungan tahunan yang tengah berlangsung dengan Amerika Serikat akan diperpendek dan berakhir pada hari Jumat atas permintaan Washington. Latihan Ulchi Freedom Shield dimulai pada hari Senin. Latihan itu sebelumnya dijadwalkan berlangsung hingga 27 Agustus. Kepala Staf Gabungan Korea Selatan pada hari Rabu mengumumkan bahwa durasinya akan diperpendek hampir setengahnya. Latihan tersebut diadakan untuk bersiap menghadapi kemungkinan situasi darurat di Semenanjung Korea. Kepala Staf Gabungan juga mengatakan sebagian dari manuver lapangan akan dikurangi. Disebutkan bahwa kedua pihak tengah membahas masalah ini. Pengumuman itu disampaikan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Minggu memerintahkan Pentagon untuk secara signifikan mengurangi latihan militer gabungan dengan Korea Selatan. Trump mengatakan latihan-latihan itu mengirimkan sinyal yang sama sekali tidak patut dan bermusuhan kepada Korea Utara.
0: Sebuah laporan media Amerika Serikat menyebutkan bahwa Presiden Donald Trump mendesak pejabat-pejabat untuk mengadakan pertemuan dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un secepatnya musim gugur ini. The Wall Street Journal menerbitkan berita tersebut pada hari Selasa mengutip pejabat pemerintah Amerika Serikat. Laporan tersebut menyebutkan bahwa langkah itu bertujuan untuk menghidupkan kembali diplomasi Trump selama masa jabatan pertamanya ketika ia